lexene mipulu ndi ntupo masikati ndi ntupo ndevusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomonginilila nhasi.